0: Sumbashi, Yejo Liduan Jinzo Ti, Dolo Jun Yunchi, Yejo Liduan Manadang, Jojo Taiheba, Duntong, Danga Sidi, Shoyuni, Yejo Liduanji, Bunka Shapu Dang, Yejo Jujin, Sidin Yuasi Yue, Shanshun Jun Losu Yejo Kanga, Yunjang, Shunba, Yangqing Ki, Shanshun Ji, Tojo Dunkin, Homa Tsu, Jujin Nanzor, Denja Chishin Nibuchi Junyi. Jiu-shin-nang, me-te-jiu-chui-ta-ki-dang, ni-he-jiu-chui-ta-ji, ti-jin, gu-shui-ta-ji-dang, tu-ngi-mi-ji-ri-ni-gu-ji-xin-yong-la-che-ba-ji-ju-dang, chou-yong-ni, me-te-ri-ni-ji-la-zi-la-di-ni, yi-ju-ji-ren-ge-xia-xue-yi-yip-hi-ni, chang-din-xi-tun-ji-ku-yu-xie-du-ju-yi, ren-ka-lu-su-yi-ju-cin-bi, lu-du-lun-ji-kang, gu-yi-ni-yong-ja-tu, ka-ba-lun-ji-dang, tien-duan-ka-ba-ji-chu-bi, Loma-dang-ching-da-cu, lu-di-ba-pe-dang, xiu-cu-ji-sin-chi-me-ba-ji-jin-gi-ni-xie-ju-yi-xie-sum-ba-ji.
1: Nga-li-kong-ni-ni-zi-bi-za-la, ji-ci-ng-a-ni-ni, rong-chung-jong-ki, zhong-an-zong-lin-ko-yo-ni-mo-zhi-zha-ji-gu-la-za-la-bi-wa-tung, yong-tong-wai-jia-jin, rong-chung-jong-jia-jin-li-zhi-gi-yang-ba-ti-ng-ba-ta-yo-n-zu-ti-no-wa-ra-pi-ya-ba-tung,
2: ཁོང་གི་སོང་ལོ་ཅི་ཅི་རྟོང་ཅི་ཅུ་ཅ་ཐེན་ཅ་ཅི་ཐེན་ཡོ་བ་ཅེ་ནེ་ཞི་ཅིན་ཕིང་གི་རྒྱལ་ཁང་སྐོར་ཅ་ཆུང་ཡང་ལ་ཏར་ཅེ་དེ་ཐང་ལ་ཅུ་སང་དོང་ཆང་ཇོང་ཨ་ཆང་བི་ཅེ་ཅེ་པ་ཅེ་ཚ་ཅེ་དེ་ཉི་ནང་ཅིན་དང་ཇོ་ར་ཅེ་ནེ་དོ་ནིན་ཤུང་ཅ་ཆུང་ཅུང་གི་སང་དོ་སང་ལ་སུང་ཅང་ཅེ་གུ་མོ་ཡོང་ཅ་ཚ་ཅེ
1: 农小比桌上飘了几股别零上农而已。
0: 王门琼给中三多起初年所掐起人国林的电送当想求别拉子图年忙出去休息的汤跟宋诺当三顿主力下下批击起立即清不破月。提示年多年张阿绿别解组王明琼给龙年去农三顿主力下下提立即破出许军营。龙年去农南西擦张当刚而所干了样门子不的年多去及中错当着着擦马的学徒年底的李宁天宋农年别解主力下下批击主角的宋兄当帮破农业把谁。原始修正偏把行李娘娘偏送出兵主力拉子提及其里开把的去尾巴的。王明琼给阿吉巴尔松到主力拉子切得当西域所掐及人宁国局所及立顿体国力清不寻约马必大旗捏了拍把西巴尼国民节比巴的。略应不长不动而让给张主席让出三顿主力下压公盆东西西数盆月。龙王年去哈神一人多娘娘宋家难为王明琼拉着这空的去年修着几爹汤宋天协顿叫马贼忙出几年年学几米就有八十年多年在年落中央车闸比空了家用几人年当亲自吹电机香盆送几七个美币七币千年农有八十王明琼给三对七千七八当崔定这一切当马币对林所参谋的人最清不吹军头文讲俺去拉自己心中满足出的偏拖把通给咖喱咖崔雄阳绝把民头三军头接送把谁一人多带给南我的学给王明琼给别怕所谓举证出现在卡堂我当所擦起对国人我所起天里干年西都雄瓦当批击及干年时期空给地铁及黑家三五七八的平送措施当年现在的有所及提遵义社对南地修正所谓对口通的动位别怕及现在的有系统社对南马西怕出个我马缺铁凶都难为满足及拥抱温温紧急及突然性有把谁其当个李宁图王明琼给所掐起人宁国决拉子的遵义协藏九牛美八十空给他记住清晨南章济南小八堂左雄南宁潘宁魂国党都是协特七八堂这样个长久查日该病人宁国决拉子七一七八三年级七一年岁年北极七点国学党清一人宁国决拉子提及东恰公有八十崔大康年着热白党拉子写本里每次点开起笔白日王明琼给阿吉巴尔松多一人多连年点送南地拉子儿托年着力全程按批进主角的李黑朋友八十
1: 罗阿清中爱别赞得罗嘎中期的杰习近平给杰刚西巴了

ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི

0: Pejong Longchi Nyinchi Lekong Kamke Lhopchi Lechen
1: Pejong Longchi Nyinchi Lekong Kamke Lhopchi Lechen
2: Tene ta thayma ke Yige Zotsewe Jisalo Koranga ta Lotsan zeni Tene tenchi yir yopa jish Ta tela chere zena Nganzo Shinri zi jindo di nyeki tzachi siya dingi mona ta Sama to kwe ba siya ta Pangu shajawa la suba tenji kichiri Ta tenji jibari Ta tinsan langa zo pangu shajawa teki njuyang gino na Jejang gino na ta temi ke minkhe deba O tenji jinsarwa Tenji dila pangu shajawa la suba teso di jir Tene kondi kiba na ye Dai tenji Dati piki tenji Ta yonra la sanji ba ta tanju Tenji ta ten mahi ba kitaru Tenji yenba tru Ten dombi kita Tenji jeyo se kiri Tiang jaga lah yang koro dragon cipu jio pan nangi, dia lah koro pick up ni. Ani temu kat ni, zaman ini segi orang. Tapi dragon tu esok dia rezeki ni, ngaco sibuk ti tenep pagi na kabur aja orang. Wenja tak jarak sami langsung bah tiso gun, kita nangi siapa ini na, ani iye nangir juzot, zams, kami sunjuk jerawas ya ti. Tiene dejo dribi yama, tiene temi indozi jandos, temi indozi jandos. Tak tema yang bagus ni, ngaji latar membiji James, ngaji latar membiji James, orang desos. Taru tema yang bagus ngaso sanji tangi jiti ciri sedih le. Tinsan le, France ke, jangan

ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི
ji ju bi xu lan ren mo ngom si gar di

ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི